You are listening Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Don't wait for me. I won't give what you need.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: mode.
1: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
2: Cerita pertama datang dari negeri Tiongkok. Datang dari negeri Cina. Dari dua orang gadis kecil yang bersahabat. Jadi, ada seorang gadis namanya Kin. Usianya 9 tahun. Dia punya seorang sahabat yang bersekolah di sekolah yang sama dengan dia. Namanya Ying. Kin dan Ying ini selalu bersama-sama sejak mereka masuk sekolah dasar. Berangkat sekolah bersama, pulang sekolah bersama, bermain bersama, belajar bersama. Walaupun mereka datang dari keluarga yang, ya bisa dibilang bukan keluarga yang berkecukupan, tapi Kin dan Ying selalu menjalani hari-hari mereka dengan bahagia bersama. Suatu hari, Ying terkena sakit. Ying sakit polio. Hingga tubuhnya lemas dan lumpuh. Sehingga tidak dapat lagi berjalan.

Sejak saat itu, Ging enggan untuk pergi ke sekolah. Namun, sahabatnya Kin merasa sekolah tidak akan menyenangkan tanpa Ying. Akhirnya, Kin memutuskan untuk membantu Ying. Keluarga Ying tidak ada yang mampu untuk mengantarkan Ying ke sekolah. Akhirnya Kin memutuskan untuk menolong sahabatnya ini dengan cara membiarkan Ying bersandar di punggungnya setiap pergi dan pulang sekolah. Kin menggendong Ying setiap hari ke sekolah. Jalan yang mereka tempuh kurang lebih 4 mil atau 6,4 km dari rumah Ying menuju ke sekolah. Dan Kin melakukan ini selama hampir 3 tahun. Setiap hari sekolah tanpa pernah luput sehari pun. Kin tidak pernah mengeluh, tidak pernah berkata lelah. Meskipun dia harus bangun jam 6 pagi setiap hari, menjemput Ying, lalu membopongnya ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, Kin barulah dibantu oleh teman-teman lakinya untuk membawa Ying ke ruang kelas mereka di lantai 2.

Setelah 3 tahun, akhirnya kisah perjuangan Kim pun didengar oleh pemerintah setempat. Dan datanglah bantuan berupa kursi roda untuk Jing, tepatnya pada September 2013. Oleh orang-orang yang mengetahui cerita ini, Kim pun dianggap sebagai pahlawan karena kerelaan dan kasih sayangnya pada sahabatnya. Menyenangkan dipuji seperti itu, tapi aku tidak melakukannya demi mendapatkan pujian. Begitu ucap Kim, gadis yang ketika itu telah berusia 13 tahun. Yin adalah sahabatku. Tanpa kehadirannya di sekolah, rasanya tidak enak. Jika itu berarti aku harus membopongnya, maka itulah yang akan aku lakukan. Begitu kata Kim sederhana. Saya tidak keberatan sama sekali. Ini memberikan kami kesempatan untuk bercerita sebelum dan sesudah pulang sekolah. Itu yang Kim katakan. Sampai suatu hari, ketika ada tugas mengarang di kelas, Ying menyebut salah satu orang yang paling penting dalam hidupnya adalah Kim. Kim, sahabatnya. Dia menggunakan bahunya untuk menggendongku. Aku tidak akan pernah bersekolah jika bukan karena dia. Dia adalah sahabatku, tulis Ying dalam karangan itu.

bukan uang, bukan barang, sebuah pundak dan segenggam semangat setiap pagi dan siang hari. Itulah yang Kin berikan untuk Ying. Bentuk perhatian penuh yang utuh, lengkap dengan ketulusan tanpa pamrih. Bukan dari keluarga kaya yang banyak uang, bukan itu syarat untuk menjadi seorang yang dapat menolong orang lain.

kedua gadis kecil itu akan segera lulus sekolah dasar. Kin bertekad untuk tetap membantu sahabatnya sampai kapanpun, sekalipun mereka nanti sudah di sekolah menengah pertama. Namun Ying belum yakin untuk melanjutkan pendidikan. Tapi Kin tetap berusaha membujuk Ying. Semoga persahabatan mereka tetap seperti itu sampai kapanpun. Tidak harus menunggu dewasa, tidak harus menunggu punya pikiran yang dianggap orang lain matang. Ketulusan hati seorang gadis kecil membuat hidup orang lain jauh.

0: Itu tadi kisah dari Kin dan Ying.
1: Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio. Inspire

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Halo Inspirasi, saya Michael B dan Anda masih mendengarkan Inspirasi. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cekin aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu-lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cekin aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspirasi Radio, inspirasi tanpa batas.

untuk sesi Ghost Station untuk malam hari ini. Terima kasih atas atensi Sobat Inspiratif semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Maafkan atas ketidaknyamanannya karena gangguan koneksi. Sampai jumpa lagi di sesi Ghost Station mendatang dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Ilusi pamit undur diri. And tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

wabarakatuh. Selamat malam sobat inspiratif semuanya, dimanapun berada. Balik lagi saya Ilusi, live dari Surabaya, menemani malamnya sobat inspiratif. Pada hari ini, hari Kamis,

horor, urban legend dari narasumber atau mengutip artikel dari internet. Dan kiranya sobat inspiratif punya pengalaman tersebut dan ingin membagi cerita, bisa share kisahnya lewat email ke gs@inspiradio.id. Bisa juga DM ke IG-nya inspiradio@inspiradio. Setiap email yang masuk nanti akan Ilusi bacakan di sesi Ghost Station berikutnya.

Sekolah mewajibkan siswanya untuk melakukan PKL di sebuah perusahaan. Kami sebagai siswa kelas 2 SMK tidak bisa memilih perusahaan mana yang mau kami tuju. Jadi, sekolah yang memilihkan secara langsung. Singkat cerita, saya mendapatkan perusahaan yang berada di salah satu kota di Jawa Timur. Sebut saja Kota P.

yang akan terjun langsung ke dunia industri. Tentunya kami sangat excited dengan hal tersebut. Kami pun tak sabar menunggu hari keberangkatan PKL.

Oh iya, nama saya Putra. Saya PKL bersama dua orang teman. Mereka adalah Dwi dan Aan. Ketika hari keberangkatan PKL itu, kami sangat senang sekali. Dan sampailah kami di kosan, tempat kami akan tinggal. Mulanya, saya kira tak ada yang aneh di kosan tersebut. Kos-kosan tersebut berbentuk seperti huruf L, dan kamar kos kami tepat di pojok sendiri atau tepat pada huruf L itu sendiri. Kamar yang luas karena berada di himpitan dan cocok untuk kami bertiga tinggal.

Tak jauh dari kamar, ada pohon mangga yang sangat besar. Dan tepat di depan pohon tersebut adalah kamar mandi. Sekedar info, di belakang kamar kosan kami adalah kebun yang tak ada rumah sama sekali. Tapi terdapat jalan setapak menuju ke sumber air untuk mandi dan ke jalan raya.

satu minggu KB tinggal di situ, tidak ada sama sekali kejanggalan dan nyaman-nyaman saja. Dan disinilah semuanya bermula. Ketika Dwi mendadak takut untuk mandi pagi di kamar mandi, dan ia lebih menyarankan kami untuk mandi pagi di sumber air di dekat kosan. Saya pun jadi curiga dengan apa yang telah terjadi oleh dia. Tapi saya tak mau pikir panjang. Saya tetap kekeh untuk mandi di kamar mandi kosan. Dwi dan Aan memilih untuk mandi di sumber air. Kemudian, pada malam hari setelah kami pulang dari PKL, hawa di dalam kamar kami berasa panas sekali, seperti direbus di atas api. Hal ini tak seperti biasanya. Kami pun memutuskan untuk mencari angin sembari merokok di luar kamar. Dan yang saya herankan, tiba-tiba saja ada asap seperti rebusan air yang mendidih keluar dari dalam kamar. Ya, aku pikir udara di dalam kamar memang sangat panas sekali. Tapi kiranya itu wajar karena kami tinggal di lingkungan yang memang panas. Hal itu terus berulang terjadi sampai suatu ketika saya akan pergi tidur. Saya melihat ada seorang wanita berdiri di depan pintu kamar. Saya pun kaget dan mengalihkan pandangan. Karena ada seorang wanita di kosan tersebut. Tapi ketika saya menoleh ke arah pintu kamar kembali, wanita tersebut sudah tak ada di tempatnya. Keesokan harinya, saya pun tak menceritakan kejadian tersebut pada kedua teman.

kami tinggal di sana. Ketika saya mau mandi pada malam hari, sekira pukul 7 malam. Teman saya bilang, "Jangan mandi malam. Udahlah, gak usah mandi." Tapi karena saya merasa gerah, saya tetap nekat melanjutkan untuk pergi mandi.

dan di pertengahan ketika saya mandi, saya melihat ada wanita berdiri di depan saya. Sontak saya kaget bukan main. Saat itu pun saya tak bisa teriak. Dan saya pun pergi cepat-cepat dari kamar mandi dengan memakai handuk tanpa sempat berpakaian. Melihat keadaan saya, kedua teman saya langsung paham dengan apa yang saya alami. Sejak kejadian itu, saya memutuskan untuk ikut mandi bersama kedua teman saya ke sumber air. Dan pada akhirnya, kami pun memendam cerita itu tanpa pernah membicarakannya hingga kegiatan PKL usai.

Setelah PKL usai, tepatnya di sekolah, kami mulai membicarakan hal yang kami alami. Dwi bercerita, ia pun mengalami hal yang sama persis denganku. Ketika ia mandi, wanita itu berada di atas langit-langit. Melanjut cerita dari Aan, ia juga melihat wanita yang sama. Wanita tersebut ada di atas pohon mangga ketika ia merokok di luar kamar pada tengah malam. Dan kami bersyukur bisa pulang dari kegiatan PKL dengan selamat.

tak berhenti sampai di sini, masih seputar PKL. Ini adalah pengalaman horor kedua saya. Ketika saya kuliah pada semester 5, kampus mewajibkan mahasiswa-mahasiswinya untuk melakukan PKL. Perusahaan yang dituju pun terserah.

saya, Pion dan Jendul memutuskan untuk mencari tempat PKL bersama dengan bertanya ke kakak tingkat apakah ada referensi tempat PKL atau tidak. Setelah kami bertanya, ternyata sangat banyak sekali referensi yang diberikan.

menjadi bingung memilih perusahaan tersebut sampai mendekati deadline pengumpulan berkas pendaftaran PKN. Ketika itu, tiba-tiba saja ada dua orang teman kami yang bernama Ani dan Karin. Mereka mengajak PKL ke sebuah perkebunan di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Si. Ya, karena memang basic fakultas kami di pertanian. Dan kami bertiga pun memutuskan untuk ikut PKL ke kota tersebut. Kebetulan ada kakak tingkat yang pernah PKL di sana. Kami pun tanya-tanya semua hal mengenai PKL dan perusahaan tersebut.

Hari keberangkatan untuk melaksanakan PTL pun tiba. Kami berangkat dari stasiun Kota Baru Malang, naik kereta tujuan Surabaya, kemudian oper kereta tujuan Jawa Tengah. Setelah menempuh 12 jam perjalanan, sampailah kami di stasiun yang menjadi tujuan kami. Di sana, kami dijemput oleh seseorang yang nantinya akan jadi pembimbing kami.

kami dibawa ke rumah dinasnya. Dalam perjalanan menuju rumah dinas, saya takjub dengan pemandangan yang saya lihat. Karena baru kali ini saya melihat perkebunan yang sangat luas sekali. Sekedar info, perkebunan ini luasnya 2.500 hektar dan terbagi menjadi 5 lantai. Bukan kami sih. Kami menyebut 5 lantai karena perusahaan tersebut terbagi dalam 5 klaster yang masing-masing memiliki ketinggian berbeda. Lantai 5 berarti berada di tempat yang paling tinggi dan jauh. Rumah dinas pembimbing kami berada di klaster 3 dan pabrik berada di klaster 2. Di klaster 3 tersebut terdapat beberapa rumah pekerja atau petani. Rumah dinas pembimbing kami sendiri ada di atas rumah-rumah warga dan yang paling pojok. Kami berlima juga diberitahu, sebenarnya kami harus tinggal di mes. Karena mes sedang penuh, maka kami diizinkan untuk tinggal di sini. Ketika kami tiba di rumah master, di rumah dinas tersebut, kami merasa biasa dan aman-aman.

Belum sehari kami tinggal di rumah dinas tersebut, semua kejanggalan pun dimulai. Malam itu, karena pemilik rumah tidak merokok, kami bertiga sebagai perokok menghargai tuan rumah dan merokok di luar. Saat itu, sekira pukul 9 malam, kami bersunda gurau di samping rumah sambil ngopi dan merokok. Karena sekitar ada perkebunan, maka suasana sangat hening sekali. Kemudian pada pukul 11 malam, kami memutuskan untuk segera tidur karena besok harus bangun jam 4 pagi.

ada seorang kakek-kakek berbadan kecil, berjanggut putih dan mengenakan sorban. Dia memandangi kami, tapi saya berpaling muka. Lalu ketika saya melihat lagi ke arah pohon untuk memastikan, kakek tersebut sudah tak ada di sana. Saya juga tak menceritakan hal tersebut pada Jendul dan Pion, karena saya khawatir nantinya mereka akan ketakutan. Keesokan harinya, kami memulai aktivitas seperti biasa dan tak ada hal yang aneh terjadi. Tapi ketika saya melewati pohon besar di mana saya melihat kakek-kakek itu, di situ selalu ada bau seperti cabai atau bau pedas yang menyengat sekali, dan hanya saya yang

Hingga suatu sore, ketika kami selesai makan, kami mencuci piring sendiri karena pembantu yang biasanya membantu di rumah tersebut sudah pulang. Saya merasa seperti dipandangi oleh seseorang dari belakang. Padahal di belakang saya adalah perkebunan dan tidak ada rumah sama sekali. Ternyata bukan hanya saya saja kali ini yang merasakan, tapi Cendul juga merasakan. Saya pun mulai berani menceritakan ke mereka berdua. Ketika saya bercerita, tepatnya itu sekira pada pukul 11 malam, tiba-tiba ada seseorang yang sedang memainkan gagang pintu. Sontak kami bertiga kaget dan coba memberanikan diri melihat keluar jendela. Namun tak ada orang. Di situ kami memutuskan untuk segera tidur.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Sendiri. Dan saya melanjutkan untuk tidur. Kami bertiga tidak berani bercerita pada kedua teman perempuan kami karena takut mereka akan parno. Tapi pada suatu malam, tiba-tiba saja Ani dan Karin berteriak dan menuju ke kamar kami. Ani bilang, ada yang menusuk kaki Karin ketika sedang tidur dengan jarum. Di situ pun kami kaget dan mencoba menenangkan mereka berdua.

malam itu, kebetulan orang yang biasa menjaga rumah dinas ini tiba-tiba datang ke rumah.

ia mengajak kami bertiga ngobrol santai sambil merokok dan ngopi. Dan di tengah-tengah obrolan, bapak ini tiba-tiba nyeletuk. "Mas, udah ngalamin apa aja?" Dari sini, saya langsung heran. "Loh, kok bapak tahu?" Akhirnya, saya pun menceritakan pengalaman yang terjadi pada saya. Kemudian, bapak tersebut menjelaskan semuanya. "Mas, di sebelah kiri rumah ini ada dua wanita. Sebut saja Mbak Kun. Nah, itu yang tadi nusuk kaki teman Mas." Saat itu pula, tiba-tiba ada suara keras dua wanita tertawa terbahak-bahak. "Gimana?" Kami berempat mendengar suara itu, dan bapak tersebut bilang, "Nah, tuh dia ketawa." "Terus kalau yang di belakang rumah itu ada orang tanpa kepala, dan itu yang masnya merasa dilihatin. Ya, di situ itu." Lalu, pada malam-malam tertentu, kadang ada suara gonggongan serigala. Nah, pada saat itu, sedang ada yang melintas seperti pawai, Mas, di jalan ini. Di sini terbilang masih aman daripada di mes. Di sana lebih parah lagi. Dulu, sempat ada orang magang, dan ketika ia melaksanakan sholat, ia digangguin sama pocong.

cukup bersyukur. Kemudian si Pepak bilang, "Ya udah Mas, monggo dilanjut istirahat." Akhirnya kami pun memutuskan untuk tidur dan hal aneh pun tidak pernah terjadi lagi.

5 hari sebelum PKL kami selesai. Kami disibukkan dengan laporan yang harus kami presentasikan ke jajaran perusahaan. Pada malam sebelum presentasi, kami diwajibkan untuk melakukan print out laporan dan tempat print out tersebut jauh. Perjalanan kurang lebih sekitar 10 km. Karena hanya ada 2 motor, jadi kami harus

dan saya dipilih sepihak oleh mereka berempat untuk tinggal sendiri. Sangat terpaksa, saya pun mengiyakan. Agar tak merasa sepi, saya membuka laptop dan bermain game di ruang tamu. Saat itu, kebetulan sedang musim laron, sehingga saya mematikan lampu di ruang tamu. Dan tiba-tiba dari dalam kamar, ada yang memainkan gagang pintu kamar, di mana tidak ada satu orang pun di rumah. Saya memberanikan diri untuk mengecek dengan membuka pintu. Dan benar saja, memang tak ada siapa-siapa di sana.

meja ruang tamu. Jadi sangat kelihatan jika ada yang memainkan gagang pintu. Kemudian hal itu terulang sampai 3 kali. Karena saya sudah parno, akhirnya saya pergi keluar rumah dan memilih untuk menunggu mereka berempat pulang di luar rumah. Setibanya mereka di rumah, Ani dan Karin bertanya, "Kenapa nunggu di luar?" Saya jawab, "Gak apa-apa, pengen ngerokok aja di luar." Di situ Jendul dan Pion sedikit ketawa karena mereka tahu apa yang saya alami jika malam-malam sendirian di rumah tersebut. Akhirnya tiba hari terakhir kami PKL di sana, dan kami pun pulang ke Malang bersama-sama.

kiranya mungkin mereka, dalam tanda kutip, hanya ingin berkenalan dengan kami karena kami merupakan orang baru atau pendatang. Maka jika kita baru datang ke suatu tempat, setidaknya kita minta izin terlebih dahulu.

Sekian cerita dari saya. Dan pengalaman ini dapatlah menjadi pelajaran bagi saya. Kalian boleh percaya atau enggak, tapi saya percaya akan hal itu, karena saya sendiri sudah mengalaminya.

Dengan berakhirnya kisah ini, Ilusi akan menutup program Ghost Lesson pada malam hari ini. Terima kasih buat Sobat Inspiratif atas atensinya. Selamat malam. Sampai jumpa di Ghost Station minggu depan dengan kisah seram lainnya. Tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Saya Ilusi, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat.
11: Gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

hamparan pasir tampak putih berbuih kala sisa ombak merayap. Hamparan pasir rasa panas menyengat

0: Hai, saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak

You are connected to Inspiradio. Happy listening.

di minggu depan di pembahasan mantul-mantul yang lebih seru, yang lebih seru lainnya. Oke, okay? Bye bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para listener Radio Kota Batu di sana. Di sini bareng RJ Chef ya, tepatnya di 3 Maret. Oh iya, 3 Maret ya sekarang. 3 Maret 2015 tepatnya di hari Jumat ya. Oke.
1: 3 April.
0: Oh, April ya? Kok enggak ada yang ingat sih? Baru sadar. Oh ya, oke. Okay. Sorry. Ya, maksud RJ Chef di sini 3 April 2015. Enggak pernah sih ketemu RJ Chef di siang hari ya, karena RJ Chef di sini membawakan Kota Batu Radio Talk Show Special Edition yang ke berapa? 69 ya, Mas. Oke, okay, mengenal lebih jauh tentang RJ Rio. Oke. Okay, dan tentunya RJ Chef di sini enggak sendirian ya. Bersama Bang Rio-nya sendiri dan juga ada RJ Ijul. Mungkin mau sapa-sapa dulu Bang Ijul.
2: Halo, selamat siang streamers Kota Batu Radio. Saya Ijul, masih dengan teman-teman di sini semua ya. Selamat aja, selamat mendengarkan.
0: Oke, okay, dan selain ada RJ Jul juga ada sesi recording video yaitu RJ PC yang dari tadi enggak ngapa-ngapain. Sama-sama dulu, benar.
3: Halo. Ya, saya RJ PC. Selamat mendengarkan aja buat kalian semua.
0: Oke, okay, tentunya enggak lewat ya kita dengarkan langsung sapa-sapa dari RJ Rio. Silakan, Om.
4: Halo, RJ Blind di sini, ketemu lagi gitu ya. Ini diwawancari plus operator gitu ya.
0: Iya, kita akan mengenal lebih jauh ya tentang RJ Rio. Kita tanya-tanya tentang kehidupan RJ Rio. Tapi bukan yang di sini aja yang diberi kesempatan untuk bertanya tentang kehidupan RJ Rio dan segala dan sekitarnya. Tapi teman-teman listener Radio Kota Batu tentunya juga boleh tanya-tanya, langsung aja typing di channel, langsung tanda seru komen spasi pertanyaannya kepada RJ Rio, nanti akan RJ Chef bacain dan sampaikan langsung kepada RJ Rio tentunya. Oke, kita fokus ke RJ Rio ya. Jadi kita terima pertanyaan aja, nggak terima request. Oke, kita dengerin dulu lagu yang sangat fenomenal di tahun 2015 ini, Putri Bahar dengan Pusing Pala Baby.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Kalau emang puncaknya cinta adalah doa, berarti mendoakan orang-orang yang kita cintai tapi gak bisa kita miliki, jadi punya tantangan tersendiri. Gak semua yang kita mau bisa terjadi.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: 30 days in the hole.
1: Oh, yeah.
2: Come on in, man.
1: That's it.
2: Yeah, right.

Selain musik kita yang berubah mendadak dangdut, gak ada yang berubah. Ku tetap jadi babu lo, yang ngejagain lo kalau lagi ada apa-apa, yang selalu kena marah sama mama, sama papa.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Saya nggak tahu banyak akan kuota kali ya. Terus saya cuman and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspiradio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspiradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
10: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

maafin Karya ya San. Ya gitu tadi kalau Karya jadi makanan.

0: RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rasacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Initiative. Don't forget to follow our Twitter, at Inspirato8. Like our fan page, Inspirato8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring.
1: Tes, kayak shock, nangis, atau marah, atau teriak. Ketika kalian gak bisa menghadapi itu, atau dalam bahasa lebih gampangnya, ketika kalian gak bisa menghadapi kenyataan itu, dan kalian berlarut-larut di dalam sebuah kejadian itu, pikiran kalian larut di sana, yang kalian endap terus hingga membuat kalian berpikiran negatif. Ini berbeda dengan fobia. Kalau fobia itu ketakutan yang berlebihan. Kalau PTSD itu trauma. Jadi berbeda. Nah, biasanya orang-orang yang PTSD ini itu jadi parnoan atau apa ya bahasa Jawa nih ya, pokoknya orangnya jadi takutan gitu. Jadi misalkan pernah ketemu setan gitu ya, misalkan ya, dia pernah ketemu setan di dapur gitu. Dia gak takut ketika di dapur waktu siang. Dia takutnya ketika di dapur waktu malam, karena waktu itu dia ketemu setannya malam-malam gitu. Nah, dia akan selalu berpikiran negatif dan parnoan. Maka setiap apapun yang dia lihat, dia akan selalu, atau pikirannya atau otaknya akan selalu mengarahkan ke benda traumatisnya atau ke kejadian traumatisnya itu. Jadi dia gak bisa move on, kalau bahasa gaulnya ya. Jadi dia gak bisa beralih ke realitas yang sekarang gitu. Karena kan realitas yang sekarang adalah gak ada setannya, waktu itu doang setannya gitu. Gitu, PTSD itu begitu. Nah, buat kalian yang mungkin buat kalian yang mungkin punya pengalaman PTSD atau punya cerita tentang PTSD atau punya pertanyaan tentang PTSD, langsung saja ke @inspiradio.id. Atau kalian mau konsultasi, bisa langsung ke @inspiradio.id, karena semuanya akan saya baca gitu. Kalaupun kritik, saran, atau mau nanya-nanya kenapa kok siarannya jam segini, kenapa kok audionya begini, kenapa kok ribet sendiri, bisa langsung aja ke @inspiradio.id gitu. Oke, lanjut. PTSD atau gangguan stres pasca trauma adalah kondisi kesehatan jiwa yang dipicu oleh peristiwa yang traumatis, baik dengan mengalaminya maupun menyaksikannya. Nah, kebanyakan orang yang mengalami kejadian traumatis akan menghadapi kesulitan dalam menjalaninya. Tetapi dengan waktu dan perawatan diri yang baik, kesulitan akan berkurang jika pengalaman yang traumatis tersebut tetap menghantui sampai membuat seseorang kesulitan dalam menjalani hidup, maka orang tersebut mengidap PTSD gitu. saya matikan aja lagunya. Oke, lanjut. Seseorang dapat mengembangkan gangguan stres pasca trauma ketika ia mengalami, melihat, atau belajar tentang suatu peristiwa yang melibatkan kematian atau ancaman kematian.

You are listening Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

Kalau kalian mau konsul, mau curhat, mau berbagi informasi, atau mau request, bisa langsung saja ke inspiradio.id, karena semuanya, kritik, saran, request, curhat, informasi, atau apapun, akan saya bacakan di Mental Mantul minggu depan. Oke? Jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap apa ya, tetap seru-seruan. Jangan lupa untuk tetap berbagi ya, jangan lupa untuk tetap merasa berharga, jangan lupa untuk tetap hidup. Walaupun kamu gak berguna dan kamu gila, jangan lupa untuk tetap hidup. Oke? Buat kamu-kamu yang ada di luar sana yang mendengarkan ini, saya doakan semua yang baik-baik buat kalian. Semoga keselamatan menghampiri kalian. Semoga rezeki menghampiri kalian. Dan semoga kalian...

0: Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio Inspirasi Tak Batas.
1: Inspiratif dimanapun berada. Pada hari ini, tepatnya hari Kamis,

3 Desember 2020, tepat di pukul 23.00, saya Yulusi, live dari Surabaya. Kembali hadir menemani sobat inspiratif semua sampai dengan sejam ke depan. Seperti biasa di program Go Station. Seperti biasa juga di sesi ini, Ilusi akan mengulas atau membaca kisah mistis atau horor. Apabila sobat inspiratif ada pengalaman atau memiliki kisah cerita tersebut, bisa share pengalaman cerita, maksudnya cerita horor, kirim email ke gs@inspiradio.id. Bisa juga DM ke IG-nya Inspiradio.

Nantinya setiap email atau DM yang masuk akan Ilusi bacakan pada program Ghost Station minggu depannya. Ilusi tunggu ya.

Echo Station pada malam hari ini. Ilusi mengisahkan cerita seseorang yang sejak dini atau sejak kecil

hal-hal ganja. Memang sepenggal-sepenggal, namun ilusi mencoba menyusun agar menjadi sebuah cerita tanpa mengubah alurnya yang bertemakan inilah pengalaman mistisku atau cerita hororku, ya sama aja lah ya. Sayangnya narasumber enggan mau disebut

Nama aku Lena. Aku tinggal di Salatiga, Jawa Tengah, bersama orang tua, kakak, dan adikku. Aku merupakan anak tengah. Entah kenapa, aku sering mengalami hal ganjil. Padahal bangunan rumahku ini nampak biasa saja.

lagu, tapi cenderung peka. Rumahku ini memiliki 3 ruang kamar tidur dan semuanya sejajar. Depan, tengah, dan belakang. Di depan kamar tengah merupakan ruang TV. Aku yang masih kecil. Ketika itu, aku masih duduk di bangku sekolah SD. Tidur bersama ibuku dan kakak perempuanku di kamar tengah.

tapi kebetulan lampunya mati. Tiba-tiba aku melihat sosok perempuan cantik mengenakan pakaian adat Cina lewat sekilas depan kamar. Dan sosok itu sengaja menatapku. Sontak aku langsung merinding karena kaget dan langsung membelakangi

namun aku coba gak mikir aneh-aneh. Sambil mengusap mata karena perih. Ah, mungkin aku salah lihat. Karena baru bangun dari tidur, nyawaku belum juga genap, batinku. Tapi aku penasaran. Aku menoleh lagi ke arah pintu untuk mastiin.

tersebut lewat lagi. Ternyata aku gak salah lihat, sosok itu benar ada. Aku yang ketakutan gak berani noleh ke pintu dan maksa tidur lagi. Dari sinilah semua berawal, yang pada akhirnya aku sering mengalami kejadian ganjil.

kejadian ganjil ini masih berlanjut. Untuk kedua kalinya.

ini aku juga masih di bangku SD. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, kamar tidur di rumah kan sejajar. Tapi untuk posisi jendela, yang kamar belakang, jendelanya nggak terlalu tinggi. Yang kamar tengah, jendelanya lumayan tinggi. Kalau orang lewat di sebelah rumahku, lihat dari kamar yang tengah, paling kelihatan kepalanya di ruas jendela yang kedua. Jadi jendelaku ini jendela jadul. Bisa juga disebut jendela kaca naku, tapi yang modelnya 3 ruas saja. Suatu malam, ketika habis isya, aku ada melihat sosok putih dari badan sampai kepala.

mungkin orang lain menyebutnya itu pocong. Tadinya aku masih mikir kalau itu orang. Tapi jika itu orang, harusnya ketika aku keluar ke arah teras, berpapasan atau seenggaknya lihat siapa yang lewat. Di saat itu, gak ada seorang pun yang lewat.

Kejadian demi kejadian masih berlanjut. Untuk yang ketiga kalinya, malam itu kampungku mengalami pemadaman listrik. Aku dari kecil memang gak suka kalau listrik padam. Biasanya tidurku nunggu listrik nyala.

saat itu aku sedang duduk di teras. Nah, di teras ada cahaya lampu dari penerangan pabrik. Kebetulan rumahku memang dekat pabrik. Aku nengok ke dalam rumah lewat jendela. Aku lihat sosok mirip kakak perempuanku. Karena aku pikir itu kakakku, aku panggillah dia. Tapi gak ada jawaban darinya. Aku jengkel karena kakakku gak jawab. Aku samperin ke kamarnya. Saat ini kakak perempuanku udah mau masuk SMP. Ia minta kamar sendiri di kamar yang paling depan. Saat aku sampai di kamarnya, ternyata kakak gak ada di sana. Lalu aku menuju masuk ke ruang TV. Kakak baru datang dari arah dapur. Jeng-jeng, lah barusan.

bantuin ibu jualan. Biasanya ada sayur sisa. Atau kadang ibu beli ikan atau buah. Lalu semua itu kubawa pulang. Kebetulan di belakang rumah

aku yang kiri pegang sisa sayuran ditambah ngempit semangka. Jadi tanganku emang kondisi penuh. Pintu di belakang rumahku memang cuma diganjal kayu. Tapi kondisi pintu terkunci. Saat itu pun gak ada angin juga.

aku teriak-teriak manggil kakak atau adik, minta tolong untuk bukain pintu. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba pintu kebuka hampir sudut 30 derajat. Aku pun jadi heran. Loh kok bisa? Padahal gak ada angin. Kalaupun ada, gak selebar itu sih. Tapi aku berusaha gak mikir aneh-aneh. Lagian siang-siang gini. Ini mungkin kerjaan mbak atau adik. Selesai bukain pintu, terus ngumpet. Aku pun teriak-teriak bilang, udah deh kak, dek, gak usah ngumpet. Nakut-nakutin deh. Biasaan deh kalian. Tapi gak ada jawaban dari mereka. Saat aku cari mereka, ternyata mereka di kamar lagi asik dengar radio.

dan lagi. Gak ada capeknya mereka gangguin aku. Tanpa menuduh arwah yang telah berpulang. Mungkin saja ini kelakuan mereka yang usil. Kali ini aku sudah duduk di bangku SMA. Sekira 2 bulan yang lalu, nenek tetanggaku habis meninggal. Kayaknya sih belum sampai 100 harinya. Apa udah lewat gitu aku?

di luar. Biasanya aku hidupkan, karena kabelnya kan nyalur ke kamarku. Saat itu aku lupa hidupin.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Nah, pas kebangun, gak sengaja aku habis benerin posisi ngadep ke kiri. Tahu-tahu bau aroma bunga. Kupikir karena mungkin aku belum sepenuhnya sadar, ah sudahlah biar saja. Hadap ke kanan, tapi nggak ada bau. Aroma bunga itu seakan nggak ada. Lalu aku hadap ke kiri lagi. Aroma bunga itu ada. Mungkin 5-7 kali. Masih sama. Bau itu memang ada. Sampai akhirnya aku gak membelakangi tembok lagi. Aku ngadep ke atas. Ibu kebangun kisaran jam 2.45. Siap-siap berangkat ke pasar induk. Aku dengar ibuku bangun, keluar dari kamarnya. Lalu itu tiba-tiba hilang. Saat itulah aku manfaatin buat nyoba tidur lagi. Sialnya, aku gak bisa tidur lagi. Akhirnya ibuku pun berangkat. Bau bunga itu kembali ada lagi. Sampai ketika ada azan subuh, bau bunga itu hilang.

lagi deh. Lelah sebenarnya, tapi mungkin sudah suratan takdir. Jendela di kamarku ini cuman aku tutup selayaknya gorden dengan kain transparan. Ya, enggak terlalu tipis juga. Namun, suasana gelap di luar kelihatan. Apalagi kalau terkena sinar bulan. Malam itu, sekira pukul 1 dini hari, aku yang saat itu sedang teleponan sama teman baruku, cowok. Tapi aku ke dia cuma nganggap sebagai kakak, begitu juga sebaliknya. Kebetulan cowok ini naksir kakak perempuanku. Terus, kalau lagi kepo, cowok ini selalu nelpon aku untuk nanyain kakak aku lagi ngapain. Dan aku pun seringkali ditemaninya. Ngobrol kadang sampai malam. Aman, aku gak paparan kok.

saking serunya, aku pun sampai lupa waktu. Entahlah saat itu pukul berapa, aku iseng menengok ke jendela. Kira satu menitan, tapi tiba-tiba badanku kaku, gak bisa gerak. Suaraku pun gak keluar. Posisi saat itu masih teleponan. Telepon pun masih terkoneksi. Temanku yang berada di seberang sana berusaha memanggil-manggilku. Halo? Halo? Sampai ia teriak pun, aku dengar suara itu. Aku berusaha menjawabnya. Tapi suara aku gak keluar. Ada yang nungguin 3 menitan. Sampai kemudian ternyata telepon itu terputus. Aku jadi makin deg-degan karena aku sendirian dan suasana aku rasa gak karuan saat itu. Mau nelfon balik, tapi aku lagi gak ada pulsa. Ah sial,

diam, aku terus melawan kondisi ketakutanku ini sambil terus melafalkan doa-doa dari Al-Quran agar badanku bisa digerakkan dan suaraku kembali ada. Kejadian itu berlangsung 10 menitan. Alhamdulillah, akhirnya badanku bisa digerakkan lagi. Lalu suaraku pun keluar. Dan gak lama juga, temanku yang tadi nelpon, dia nelpon lagi. Aku pun minta tolong ke dia buat nemani aku sampai pagi tiba.

dari cerita tadi. Pada hakikatnya, umumnya setiap orang pastilah ada atau punya pengalaman mistisnya sendiri. Entah itu yang hanya merasakan atau bisa melihatnya sekalipun, bagi mereka yang memiliki kelebihan sixth sense, indigo dan sebagainya. Itu juga dikarenakan dunia kita dan dunia mereka berdampingan.

pun ada di mana-mana, di sekitar kita juga. Karakter mereka bermacam. Ada yang ganggu atau sekedar iseng nampak, karena mungkin ingin membuktikan kalau mereka itu ada. Ada juga yang malah ngejaga kita. Tapi semua itu balik lagi ke pendirian kita masing-masing.

aku bekerja di salah satu mall di Kota Kembang, Bandung. Mall ini salah satu yang sudah cukup lama berdiri, yaitu pada awal tahun 2000-an. Lokasinya pun masih di tengah kota. Salah satu tempat wisatawan kalau sedang datang berkunjung di kota ini. Nama jalannya sangat terkenal. Zaman dulu terkenal sebagai pusat penjual jeans.

lift yang ada di dalam mall jadi jarang ada yang menggunakan. Pengunjung pun lebih sering menggunakan eskalator.

sebagai staff maintenance bekerja mengontrol semua fasilitas yang ada di dalam mall, termasuk eskalator dan lift. Aku dan tim bekerja dengan sistem shifting, 2 shift pagi dan sore. Untuk si sore

soal lift. Seperti yang udah aku bilang tadi, pengunjung atau pemilik toko lebih sering menggunakan eskalator daripada lift, sehingga lift lebih sering sepi, apalagi kalau bukan akhir pekan. Syukurlah walaupun begitu, lift di mall ini nyaris nggak pernah ada kerusakan, karena kami memang melakukan perawatan dan pemeriksaan dengan baik secara berkala.

Lift letaknya di sudut bangunan, agak di paling belakang. Cukup jarang ada pengunjung yang berjalan sampai ke lokasi itu. Jadi sekitaran lift lebih sering sepi dari seliweran manusia.

beberapa kali eskalator bergerak dengan sendirinya di tengah malam. Padahal jam operasionalnya sudah selesai dan dalam keadaan mati. Lift juga sama. Seringkali di tengah malam terdengar atau bahkan terlihat kalau lift berjalan naik turun dan membuka tutup pintunya. Padahal gak ada siapa-siapa di dalamnya.

tentang Liv. Katanya ada yang beberapa kali melihat anak kecil berlarian keluar dari dalam lift di tengah malam.

Yang lebih seremnya, ada juga beberapa laporan dari pengunjung yang bilang kalau di dalam lift ditemani oleh kuntilanak. Ada juga yang satu lift dengan pocong.

versi cerita yang beredar. Cerita-cerita seram ini awalnya aku hanya mendengar dari obrolan teman-teman. Alhamdulillah, selama sudah nyaris 7 tahun aku bekerja di sini, belum pernah melihat penampakan secara langsung. Hanya sebatas perasaan gak enak atau melihat lebat badan.

akhirnya pada tahun 2018. Aku merasakannya sendiri. Begini ceritanya.

biasa. Kegiatan rutin adalah memeriksa semua fasilitas yang ada di mall. Akan aku perbaiki sekalian apabila ada yang rusak. Singkatnya, hari sudah beranjak malam. Pengunjung semakin berkurang seiring semakin larutnya hari. Karena belum masuk akhir pekan dan gak ada acara festival atau apapun. Mall jadi agak sepi dan nyaris kosong pada lewat jam 9.

memastikan kalau semuanya masih dalam keadaan baik. Pemeriksaan biasanya kami lakukan di luar jam operasional ketika sudah nggak ada pengunjung dan memang seringnya malam hari.

aku memang sudah merencanakan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Rencananya juga, Liv akan diperiksa paling terakhir. Seharusnya sih tugas berdua malam itu. Tapi rekanku izin gak masuk kerja. Jadilah aku sendirian.

satu, lantai demi lantai. Karena ini hanya pengecekan rutin biasa, jadinya gak perlu sampai harus ada yang dibongkar.

benar sendirian berkeliling di mall ini. Walau sesekali melihat dari kejauhan rekan security yang tengah patroli dengan lampu senternya. Tapi gak sering, hanya satu atau dua kali. Amat sangat sepi dan temaram, karena sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati.

sekitar jam 11:30 ketika sedang berada di lantai 3 dan sudah hampir selesai memeriksa eskalator. Perhatianku tertarik kepada lift yang walaupun jaraknya cukup jauh, tapi aku masih bisa melihatnya.

lampu di atas pintunya menyala. Itu pertanda kalau lift sedang bergerak. Ada yang sedang menggunakan. Makanya aku memperhatikan. Dari kejauhan, mata terus melihat ke arah lift. Karena aku penasaran siapakah gerangan yang sedang menggunakannya. Benar, akhirnya pintu lift terbuka di lantai 3, tempat di mana aku sedang berada.

Jadi ketika lift terbuka, aku gak bisa melihat ke arah dalam. Hanya terlihat sinar lampu dari dalamnya saja yang menyorot keluar. Lalu aku menunggu.

2 detik, 5 detik, 10 detik, 20 detik.

ada seorang pun yang keluar. Selama itu pula, pintu lift terus dalam keadaan terbuka. Belum juga menutup. Ini lift kenapa? Kenapa berhenti di lantai 3? Gak ada orang keluar dan pintunya gak tertutup lagi. Ada apakah? Gak saran, aku lalu melangkah mendekatinya. Selama berjalan itu, suasana semakin sangat sepi. Semakin terasa kosong. Praktis hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar.

0: Dikit ya, lagi, dikit lagi.
1: Dikit lagi, dikit lagi. Iya.
0: Halo mas, halo? Mas pulang ya mas sekarang.
2: Ini siapa?
0: Istri udah nggak melahirkan.
2: Sudah melahirkan?
0: Oh, belum ya, tapi pulang sekarang ya mas.
2: Ini siapa melahirkan?

0: Fallout.
1: I'm a diva. I'm a diva.

0: langsung yang berangkat.
1: Mas, pulang ya mas sekarang.
0: Ini siapa?
1: Istri udah gak melahirkan.
0: Sudah melahirkan?
1: Oh, belum ya, tapi pulang sekarang ya mas.
0: Bisa melahirkan.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Keberuntungan. Kalau orang sakit saya enggak melayani.
2: Nah, kan tadi udah dibilang kan Mbah Jim itu adalah MSI, meh sembarang iso.
3: Gimana ada enggak?
2: Buat teman-teman yang lagi streaming juga bisa kalau misalkan mau ikutan ngobrol sama kita, mau nanya-nanya bisa di Twitter @inspiradio. Twitter.
4: Oh iya.
2: Di Twitter @inspiradioid.
3: Inspiradio ID.
2: Inspiradio.
3: Tanpa spasi.
2: Tapi kan enggak pakai spasi. Tanpa jadi bacanya di sini.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sachan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Physical distancing.
2: Terus pakai masker.
3: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
4: Penting itu, penting.
2: Dan yang terpenting,
5: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
6: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
7: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
9: Punya motivasi hidup yang tinggi.
10: Always berpikir positif.
3: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
5: pada tim kesehatan
9: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
5: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
11: Pandemi ini berakhir, amin.
9: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
3: 1441 Hijriah.
7: Semoga puasanya lancar,
11: pahalanya meningkat.
10: Gak bolong-bolong. Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
11: Dan kami juga siaran di rumah aja.
7: Inspiradio.
12: Inspiradio. Inspiradio. Hi, Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Nedir abla anki?
1: Saya RJ Saif dari Inspiridium.

ada satu jenis penyakit mental yang 69% menyakiti para wibu akut di seluruh dunia. Khususnya buat cowok wibu di luar sana. Langsung saja, nama penyakit itu adalah Nichikon. Apa itu Nichikon? Nichikon, atau di dalam bahasa Jepang, sering juga disebut sebagai Nichigen Konpurekusu, merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang mana penderitanya memiliki ketertarikan secara mendalam terhadap karakter anime, game, manga dua dimensi. Mereka, para Nichikon, menjadikan objek dua dimensi seperti para waifu dan husbu sebagai bahan yang layak untuk disukai, dicintai, dan bahkan dijadikan untuk bahan

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.